0: Ati niba ukunda indundu uvuge ame niba ukunda Yesu uvuge ame cyangwa Yesu ibyo byose namazina ndoramana ibintu bana yemeze neza
1: amen niba ukunda Yesu uvuga haleluya
0: haleluya
1: niba ukunda Yesu mukomera amashyi
0: Aba papa bana bakuza bacyama n'abacyama kazi bose murumva ko babyukanya akanyamuneza kubera radio ndundi kitire ibintu bimeze neza cyane boss ariko ni ndanga mwanya nayo nyene murayirabe neza ndabona amasaha atanguye kugenda ranyereka ati

Na kwibagira gahunda navyo kwibagira gahunda ni ku munsi wa kangahi Nejuriru aho bukira tuzubona cagi teramo cyo mu cibitoke muri sama aho tuzoturi kumwe hamwe na B-Face hamwe na Benturo uwo munsi mbega bizoca bigenda gute uwo munsi bizaba bimeze neza cyane kwinjira turazi neza ko na mahera 10,000 navuga ati 30,000 francs niho amahera yo kwinjira ku uwo munsi rero reka twitegure twambare neza kugira ngo duheze tujyohegwe ku uwo munsi navyo kwibanira no kwambara neza kugira ngo tujyohegwe akabijya nuko ni jusqu'à l'aube navyo gutaha ni jusqu'à l'aube